0: Mayan FM.
1: Kinosagi ye na adin kaseti ni tatata Ibuitare Entio Masi
2: Entio Masi
1: Emmanuel Olegisemei Opike Ilelion
3: Enka Genya Mayan FM.
4: Mwa ki utunga ni enkima
5: Entio Masi Entio Masi Entio Masi Ege sepa katoko linyo wangana olo shone sulakiti atua enka kenya mayen Poki olonge jumatatu merabe ki jumasara manari Umetosho so mwane ntada genyaki green wakatepo wakene nkama ajo kenya Tame kenyo toluboto 40 to 40 ni gira natu mingire sheni Mayen FM tosho yoga na simu safari kumo Airtel ilo kilekule SMS na 0785929283 Na njesiri ungotaraju enye WhatsApp ni kingama ajo kandepo wakene nye tame kenyo Tiatua enka kenya mayen
6: Enka kenya mayen FM
5: Mayen FM, hello.
7: Baba Roy.
6: Ipo oleng.
7: Bandari lore ndo nyo.
6: Karibu oleng ba bandari.
7: Ole gwer mara lengu.
5: Ye ole gire ngisi gwer ngatu.
7: Ai, ale me bi lo gwer lor masani.
5: Tegrai, ai na tan karibu ndo nyo le shila tu.
7: Ye ja si yang karna ra maro ngo ngo niya.
5: Ye re je ngo.
6: Ye je murwa lo ler guni, le long niya.
5: Oh, polle. Hey, hey kai de gonnari.
6: Atasiwe ya ba bandari. Enka kenye Mayen FM.
8: Ilo Mayen.
5: Ni nina?
8: Ya mafi.
5: Uwe.
8: Tuba.
5: Ibu uling.
8: Beda weni.
6: Uwe.
8: Tuba.
6: Ibu uling.
8: Yanga ye nini.
6: Asida ibi miki ata nyamali? No lo yuko serian.
8: Da ye esu nyanangi medie nyamali. Yara langa mama masanda ilo nkuri ya.
6: Yehe.
8: Lo hay en la golenke ma.
5: Ye mama ntari nejo kipo kene nkakenya na mayena enyu topo kena mekenywa tiatua nkakenya mayena nga gira jokutu mwenye mekenywa tena ulong tosho kiyo kena simu safari kumo Airtel
6: nkakenya mayena FM
7: nkakenya mayena FM
5: ninyina
7: ndia masi
5: wei
7: nomba
5: ibu ulim
7: vera kweni
6: wei
7: kwele gara ngani
6: nelenan
7: nomba
6: ibu ulim
7: nkakenya sasa mwani kende mwisho mbole
6: Ai, karibu sana ndugu yangu.
7: Aldomani wewe bogeri.
6: Alaf, je ure nyo.
7: Aldomani wewe bogeri.
6: Ai.
5: Nesema ho.
7: Ama ningira ye ya jiri ndio mashallah ya kolo bara ye ningira ye nya deni kubaya.
6: To dua raga mi jiri ndio nisi ayulu geri amo ke golta. Gosa dara raldo kanda kumo.
7: Au, alai ma. Nah, raga dua orang raga sini. Ayolah nampak aku rela lalu orang mau jumpa sini.
6: Ai, karibu ye kerja shopoli.
7: Asyik dah yang mulai shopoli. Nenek kena kono nagra ya no, no ni tu tarik tu muka rapo lagi kelihatan tali. Nenek nak kaya nak hidup bawa ke nama, kalau ni si dah nagra pun. Basi, kalau rari nama serasa ada mau lalu orang mana kau na ye lah do, niro dua lalu orang mana lanyor sheling. Ilungan aku jila nyual langsing ya. Barungan aku sinja nyual. Lain mara dua kalau ni dia raya ni kita isinya ni dah. Jadi ramah saya aku am. No isinya no jilu jai. Kalau kalau raya sinja aku mari kita lah mari langgan ya lah kalau bogan. Mari kita lah langgan kamu bisa beli bogan. Jadi kita lah bogan ni lah kerana. Mari kita lah orang aku jilu korang.
6: Yes.
7: Jadi kita lah bogan ni lah ngalah. Alamak ni jelek jelek ni lah sendiri. Mak, ini nak selai lagi. Lagi jaga nari sendiri. Iki jadi ro. Angel tak kam. Kuni kira ibarat je na. Lagi siapa? Atau mana jono? Atau mana jenis mana kerja? Mak, ini nak apa? Atau mana jual lagi lusuh? Jual lagi lusuh? Atau mana jono lah? Nama ini nak selai lagi. Yang kulu boh. Kini lagi jual dengan lagi senda nampu yang sampul. Amari ini atau mana dunia lah? Bang, mana lagi jual ni? Atau mana jual dah? Asal dia. Kau ada lembu yang mana sih dalam gerian?
6: Asholing.
7: Anak saya nama Yana. Atau mana Yana? Saya buat saya boh. Jangan sih yang kita ambil. Nada udun tadi ni beli yang kalau ni tu gila aku. ada isin janda saja nasi musim drilling. Anak tadi juga isara ramadhan ini naik resegan mana DJ ini nama lo. Ada yang kerana je Rose naro isi ni. Ada yang boleh nasi musim nama kenyo.
2: Aishulin.
7: Om Rose.
2: Engkau rasa sorma kesini juga po kini nyata mekinyo.
6: Engkau kenya mah iya nefem.
7: Tajiri mainkan.
6: Jono tu gue angkut tajiri Dixon Kashu.
7: Sopanaling.
6: Sopanaling.
7: Rezeki mana yang buku natua?
2: Iya, nada ropenye bangake kawan.
7: Wah, ini aja mah iya mana walang keraya senyado.
2: Aita shaky. Hei kagai. Kagai merah ada napa longe syarat yur babet.
7: Dari rehara kalau tu lembaga raya harar merantari desa ye.
2: Biar nawan dar fadra manang kalau ke salah sini.
7: Ini kumpul ala fadra lagi.
2: Kali busana.
7: Rahir alal dekat ni lagi macam ni tu.
2: Iya.
7: Rahir alal dekat ni tu lagi ni lah.
2: Eh.
7: Kena ni jangan lah bah.
2: Ayah,
7: ayah ni lagi yang kita lagi mana?
6: Elok itu lembu niya.
2: Oh na ayah ni.
7: Iru lembu niya. Macam mana? Ada orang main amruan aja lembu niya. Mende dari yang kalah esnya rende.
6: Eh, kerja yang narisnya na ini lembu niya.
7: Ada orang mahani bawa ma.
6: Eh,
7: orang mahani bawa baru yara, ara lekar ini lembu niya. Ada lah si macam macam siapa yang maju ni? Wei rena rayang lembu.
6: Hehehe.
7: Hello. Amin rendah rendah. Ada yang jamaah tidak balai. Apa lagi amin dia buat gaya lah.
2: Hei, itu dia buat lagi mah baby. Ia dia aku sual pernah ngelala seingin ni.
7: Iya. Nama dulu luar. Kapan lagi main radio yang ada aku lagi.
2: Jom siapa jumpa lagi jadi.
7: Walai lama irna namu.
2: Eh.
7: Masih maju nangke lagi loh.
2: Oh, iya.
7: Kalau nguruh yang kelaj.
2: Eh.
7: Ya, nah, lalu yang nanti minta. Apa mahnya yang nana lain waruang kamu?
2: Oh.
7: Mana minta, oh jira ya rara, mesti minya rara, nah. Jawa sebarang lagi lo, deh si kamu.
2: Apa lu yang dana ji, itu yang lo nyerokum?
7: Tama ini ya, nah. Amarin minta, ya gua sama nyaya senin ya, nah.
2: Nah, yang kari nato lo dua. Oh, apa kakai?
7: Nebonohi lala hangir lami.
2: Nah, kerana saya
7: tuh, hari ini ada orang beragi, nado mula, sama teman cantai putra, ini kerja bini tuh yang desa.
6: Yes.
7: Di mana kerja pokok mana kerja? Untuk mana ni? Lebar mana kerja? Abu mula gigi lama putra. Asal ada lama bah. Jadi ada orang tuan tuan ni.
6: Jo.
7: Cari si sebelah. Mama cari sih. Masih boleh kalau ini ni jual nak ni marah ni nak orang ni bolar tuai.
6: Yes.
7: Mai gumu. Boleh ni ke ini boleh bangkar nanti boh. Kini ni ramai ke ni. Masih cara ini ni merah sul. Permasalahan macam ni ya. Murah gua dalam ni. Kaya rasa esok nampai ye ye sih.
6: Asholing.
7: Nah, mana dah?
2: Dah ye. Dixon Kashu. Eti ngara ta ikna juge poko kini nyitame kinyo tia tuwa enka kenya mayan Andere ngurara kile kuli nyo jengko tuye SMS olo jengko tuye Facebook Kigire ngurara kante poko kine kamajo kini nyitame kinyo tolubo top 40 top 40 Nekira natu mingitisheni MIN FM kigira nga maa poko Na ketie mkutuna jene SMS Atene busi WhatsApp to 0785929283 Netie mkutuna jene Facebook Kinu wakara maasala mpo kine kamajo ki Enyu itu ame Kenya. Show lengo lona jo good morning enti amasi tene bo PK eke jo alta lekile na nation tankoi iti e murenya na jene kile na na graju kama sisi boku ninyita ame Kenya mbara matare ento mono ni ai Mario tene bo si Adrian Leparan na piento lu tuhasa julu ni tene bo si wengerai ena duzari na graju kipo kwenye kaka Kenya na bore maya na tola historia ni show leng mkuu na na juu ene SMS na njiri mkuu yo WhatsApp ni mwa kama sisi boku kwenye kama juu kinyuto ame Kenya kijenga mkuu yo Facebook.
6: Nejo good morning Mogor Mogor wifi nejo good morning chatu enka Kenya maya NFM mani mironda ya murugwa dikir ya murugwa na jo ene Mogor Felix nanka nejo good morning I'm representing ya murugwa na jenoldo nyolenda orkansis nanki ya murugwa na jene kipa kedi tidia le transmara green light ke e from ya murugwa mkariyeni to tidia le kilgori centro nejenu agar masa imuja nke maata na Kenya kijana mtambu good morning kutoka Bungoma town leswamin amo good morning kutoka shartuka tidia le kilgoris Fabiana Singo nejo good morning from Ndolo na nijiru pia ni Staroba oye nijiru mbire ngitashenya maa ya nefembe jiwe nijiru Oludungoro ni rumire ngirishine maa FM tena Kenya. Mion Moses, good morning kutoko lolulunga. Denebo selinye Shadrick Rokoine jirumire ngirishine maa yene FM iti olo sagara mtidi alo Ekilgoris. Ole Yampoi Jeremy, good morning kutoka Kuramu City. Arumire nga Kenya maa yene FM ito brakita na Kenya na nijiru walono joki tintil purity. Nija I'm getting you from ya Marti na Amusha na Iso Imaitai from Nguswani na Lilia na Maitai. Good morning Cornelius Lemuta Kenanda. Nija rumire ngirishine maa yene FM kutoka Lesidai. Nijo Maria Maritenebo tiatu nga Kenya maa yene FM. Amos Letai Passenger nejo I'm following from Ololichani. Denebo sininye usimna melugashima mamita nejiri muriwa na jolea kaito yori. Nejo na yu yeldongana pokala ini ningitote na Kenya. Juki maapitira matare amume nyankayek na rock esikar. Good morning Dennis Ngeno. Nejarumbi rengiteshine maa yene FM atiye muriwa dikir na muriwa dikir wine jimogor na jikulongana pokini nyitamu ikinywa. Good morning Brighton Leuru. Nejirumbiro yuke jie muriwa na jeno unkori enito. Na nejiri urkili kwa ele mamta sana. Nejo na wapata vizuri sana atiye muriwa na jenesha artoka. Najo kilungana po kini enyito amweke inywa. Stanley Wisdom, nejo good morning enti ya masi tenebo PK Leleon. Na wapata vizuri sana kutoka Olaicha ni Central Yankaro wankituwa kutuko pamoja. Tenebo Sencha Patrick Ole Sencha, nejo good morning Majin FM. Atumiro ndaito bracketa na lol da market rumunyete siri ya nini kijanka ya na she. Najo yanka kenya po kena yiweke nka kenya ormari po kilo Ole Sencha. Ormo Leleon po kono masai po kila atumito. Julia Sarakita good morning kutoka Kilgoris Town. Tenebo seninye Ole Narika Kerry, nejo good morning atumiro ndaito. Ya muriwa na joo ene masurura Lebahati Kayeni kutoka Tanzania nijarumire ngitashine maa jene fena gara yuwa gara masa ipo kene nka kenyasi day na nijiri walele shanleri yonka edie muriwa na joo olempongit Anne Joshua good morning kutoka Ngiito tenebo Jared Aureli Muturiti edinya Chichi Secondary School tidia lenya Mira County na nijiru Sulul Simon yarumire ngitashine maa jene feme edie loitai good morning Ole Gramba eno kidie muriwa kapune tenebo Benson Siminta ile njiri yarumire ngitashine maa jene feme ito braketa na Kenya edie muriwa na joo ene kamelil tidia lenaro west nejo nadu muruga na pokina juki enyito amwekenywa. Solomon Lekatu, good morning tiatu nka Kenya maa YNFM na wapata vizuri sana. Ngiri nweke nke manone Marison Hose Akila nga Fred Sikoyo Sami ngarisi sorgu lia katunga na kumbo. Good morning uliku ya ejie mbriwa na jene lalolonga neja giri nweke nke maltunga na pokala atumita na Kenya mama Meshak tenebo Moses Turere ejie Mosiro na neja sinyeti guri kilikuwa ile MC Junior etumito yuwa kaita braketa na Kenya ejie the community of Ololonga.
2: Ashwa lenkinu wakatanta ipo wakana nke majuki nita mayine lopo ole sere itibia le transparent ino waka pokene nkama juki njita mekenja kutuna jene SMS tenebo lwano ji mwile kuye iti yemburuwa na lolonga ino waka pokene nkama juki njito amekenywa tankakenye na lolonga duu tata tenebo si iriko le meleji ijuwa kama sepo ken enjita mekenywa tolu bo top 40 to 40 na agaratu mingite shine maa yene fin
9: ilomon lonka sedini tiatu nkakenya
10: eremaya
9: nila mari amugishugunye aida lalagie na nanabu ito doko ya emu mbalo lomon
11: maa yene fin Ewangan Olo Show.
12: Ewangan Olo Show.
13: Ninimo enkite shinino MYN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto enkite shinino MYN okibindi nenyana sidan nigente sheba nito bire nkolongino inage app nitume yok tengotoi ormutadao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store ndownloada rata bitumi yok tepo kiwejiniti mo sauti moyo

0: Ngai graju kita siri na tiatu nkakenye mayen kigira isho yungu tina amite grei kakigiria maria ketiatu nkakenye mayen ormosori na abishana ormosori yari unina audu nabu na abishana arake Airtel
1: wala nambang Airtel na 0732992321
0: ngure SMS na hindi makadara waki yukte WhatsApp arake the SMS na 0785929283
2: nkakenye
1: mayen FM. Oi.
2: Iboling. Ndiamasi.
1: Woi.
2: Iboling. Mama Junior na de muri lalara.
1: Ye Mama Junior.
2: Nira bera.
1: Irobinaling. Eh.
2: Ndiamasi.
1: Eh.
2: So Maria ye ola mara seriana.
1: Eh.
2: Aja ge nga brani babai.
1: Mhm.
2: Oro gicho.
1: Mhm.
2: Oro jo no oro ganai.
1: Mhm.
2: Oro gilale.
1: Mhm.
2: Oro nandiwa, oro ndeli, okaroru za naftali, nungo woyana reiwa, nunga wale nifunga kwa wini rikido aldasa roji jemsi, nunga wale nige rikido aldasa roji chama, aldasa jina ilanya, ondo yu sara ya kwa wina rikido nguru vila leza era, ato yu kwa wina ndasiri ya na oro da, ondo, ya na naja ya ndasiri ya na oro lava,
1: Angka jadi orang najis
0: ngurusi mana jaga sini nak aku jadi. Ibarang ngurusi mana juga boleh enter seriana.
1: Engkau kena mengajar FM.
3: Nawai.
1: Wei.
3: Subuh leh nawai.
1: Subuh leh nawai.
3: Orang kiri dia mas.
0: Ada nama apa bisa?
3: Oh, ada Nairobi.
1: Asida iyo Nairobi kabisa.
3: Eh.
1: Kenya keragat mana lo?
3: Angkai.
1: Keja Tanzania.
3: Nyongurang kalamba andamu are lorugunia.
1: Lorugunia nelem ngarno merani jeje murua.
3: Eh, jaman jan.
0: Woi.
3: Amara ma ayuna urne lagang kaya long.
0: Eh.
3: Dimarar na kayna zana ngang na ngariti ya ni ro hiyo jogu.
0: Ta kayipi kayi ka amara nyara ro long kisu.
3: Hai ba amai sa ngang ba zane ba nego jo.
0: Ba si ndo ba yan namba na meto lengange.
3: Ai ai.
0: Ah sholing. Eh juga bawakan entah siria nanti acuan kakaknya Mayen.
4: Ewangan Ulu Show Mayen FM.

0: ni pasta kaya lo sungguh lo jemis tidak bagai najis sah sah bana yang barang diri orang ramon awal lain ini ni yang keras dah juling kan nanti doyo ini kijo.
1: Orang jadi lo sungguh ni
0: jadi. Jumaat dorara.
2: Yes.
0: Kalau aja enyar erujurupi. Nah, rumah saya sudah enti. Mereka juga buruan. Nanti mangen micih kepak. Kita lanjut bayar dulu. Siapa nak benda? Kita siapa kat enti?
2: Right.
0: Yes. Yo show oti yang guru enti muka bisa.
2: Tua.
0: Nah, orang nak kira macam bunyi dalam benda enti. Kita buru juga buru semua. Jadi
2: dua buru. Enkemi nuahir ya enti.
0: Yes. Kumpul. Encana kira kaca.
2: Encana kira.
0: Ibu mengira encana ibu muka bisa. Nampak macam encana lusi enyo. Tambah enti. Nah, orang encana jadi gunakan Robi. Ega rujuk. Nislagi jenenge ini kita nama kita nak kita yang kurikan demi mencuci pak kita juga jadi kijabe street.
2: Kabisan.
0: Kita berada nak buat na. Terapi kita jangan awal yang kijabe.
2: Terapi jadi kijabe. Kirabi. Yang kijabe.
0: Yes. Jadi kita juga jadi kijabe street. Tenairobi.
2: Ibai.
0: Kijabe dia aja.
2: Tenairobi.
0: Nampak kurikan demi kita.
2: Nampak rhymes too.
0: Dia nak lagi jadi kahai dari entim. Kita sih entim lagi demi mencuci pak.
2: Mencuci pak.
0: Yes. Entim kabisan. Nampak kurikan jangan dua. Ni jemin.
2: Entim nak dua sah sah.
0: Sah sah. Nampak sih kita jadi sabun. Lagi jadi sabun na. Medum, lagi nak aruk throughout.
2: Nairobi River.
0: Krisi West na yuling. Wei nama si Daner. Wei yo asal ini ni ngah lolo motoni. Asal lolo motoni na pas pasari. Jadi ngah tua pak. Nanti masa bagaimana nama kita itu orang ini?
2: Forest.
0: Yeah, forest.
2: Forest. Okay.
0: Forest Rangers. Krisi kan left forest. KFS. Jodiana Gate. Jodi River. Miji ni vivi, entim dia sabuana. Orang dia anggur, orang dia rabi anggur naja.
2: Orang rudi yang terbaik je ni, ini wedi yang terdol.
0: Orang itu tua, masa tu kita kandai tua, kita jaya terdol.
2: Terdol dai entim. Panas alungan la orang gua benye, miji entim.
0: Merosh entah agan terdol yang rudi yang gua benye. Ada yang kita terdol
2: terkaya. Orang rudi yang terdol yang gua.
0: Kira negeri kandai yang gua rasa entim. Nai ngas lebih mungkin ngas saya antik share yang kerana ini nunggu yang kepante. Miji dah dua vivi buana.
2: Bye.
0: Dua isi, dua isi.
2: Si.
0: Aturin kita lagi ni kau nama naik. Seru gombat naringa.
2: Lazim amju.
0: Kaje naja naju. Tuna kupas ya tu. Orang ni lulus sekolah ni korang sekolah ni jalan ni mohon disuruh berara. Kaje lulus sekolah ni jalan ni. Majan alo.
3: Engger.
0: Engger. Ya ya ya ya ya ya. Pongkesi, pongkesi. Ada tu. Aw miara nerja kak. Aw. Soba.
3: Ibu kasih.
0: Serian.
3: Asyik dengan yang lain.
0: Waru dua siaga nerja kak. Mungkin ada dua lagi yuk. Eh. Yes. Mari kita ada mungkin ada dua nerja kak.
3: Ada.
0: Ada juga orang nerja kak. Jangan kau minta yang lain dah kena bu. Aunen yang digigit gigit.
2: Arang kamu.
0: Hello.
3: Ayah, orang je.
0: Norawa ye graduation.
3: Mari pada pasu.
0: Hello.
3: Oh, aku ya. Mari pada pasu.
0: Ingin jadi apa cerah? Kamu kerja apa ingin jadi cerah?
3: Jumpa ya, mesti nafsi.
0: Ingin jumpa ulah cerah?
3: Ayah, aku tak faham ye.
0: Naya aku mau kerja.
3: Jadi tak tak
0: kuso. Oh.
4: Ewangan Olusho Mayan FM.

0: maidi mo ben keji ma be lolo kuro lo sungolo jang kaya maidi mo be shomo yere nebo
1: o
0: nanu yes ma tando ni kidi mo ben
1: ma re do ki na ide maidi fo pen
0: ora tu lo sogo nyala ni ngoni joyo na ngona sai roi ena dam
2: ma yene lo
3: engerai
2: engerai
3: ena da wa nai
2: e ma da na da wa
3: esa wa na ko be lula ole ga no rangara sile no ro sila sirua yo ro ki da mure mboi
1: aranga mwa
3: Ay, ay,
2: jaga ramai yang nangka. Maya lebih bungkam dari sesama di Facebook. Haji lebih bungkam sama
3: jadi
2: jogi. Lengah lebih
1: bula
3: dia
2: Yes.
3: Allah si mana dari yo lo usokoni ada di nyumbani. Oleh orang jero si nadi usok lor bisi. Agak marah
2: main
3: kan dia mana sih lalu
2: jadi itu? Eh.
3: Kau sudah nonton di lang?
2: Asyik.
4: Sawa.
5: Ewangan Olusho Mayan FM.

0: kabisa. Dega nage orato munobisha na ninje nage ongor nage pewo isata mwenente iva niyo naga jo pole ni rayenda ilaini mwakamu lady kunaba kakore nage ya nija dega ni orato munobisha na ninje nage ongor pewo isnage sato mwenente iva niyo lajore neo isnage sato mwenente iva ni ngamanko rojo olomon nikishukunye nage kiponu ajing enkigwana kiponu si ajing nagorichu ila ajede banaji nage aiturumishe ajede banaji turumishe enkigwana na mba nikiponu tata aigwanare darishara nage enemi ado kakore nage ya nejolo inimoni agra naga alikinaji inadiba anjare naji agra nage alikinage ilewa uinipu wake igraisho enkera yusukuru haikuwa mzuri haikuwa mzuri kage mba nage nanana wetodukoya ningira nage aitayolo ilaini ni mkajogi lazima vironde mkopu lazima viyolo wajo unafanya fanya aje imambo peye pemiru nage kuhoni titabani pemiru mkono ingira nage aike kuhoni nyamali nage lele guo pimboyo tenito naduwe mkopa iguanesi day anava itutum ya naduwe nyamali kakure nage ya nijo laini mwoni kigira nage akwa dugu ya ningira nage ya maricheto nage lele ramaya nfm tiyaro nage elelero ema INFM niyo naka jangolonga Friday vibes niyo lusha jangolonga Friday ajo mambo si mengi sana nagira nana yi kilikuwa nalingo ni kama oshi tenegua raga ba weekend kama unafanyanga nini unapanganga nini weekend kira nage idea mani niso lagi ya miyo lunadu ajangolonga Friday duwara rosho kwa kisesi mbuni ujala ini ngoni elo ligugi ajo unapanga nini hii weekend miyo naka ajo rebegi shukunye round ya tatu eni kibuna ikibunusi ya jinganadi kigwana naisho nage tini wejirosho simu muna kormosori nabishana kormosori yare unina udo nabo nabishana doli yusi ajo ama yana weekend mnyo lajo leo ni siku ya Friday unapanga nini higira hii panga nage biasa yana weekend higira naga kudugu ya tini weji ure begi shukunye round ya pili jadwal daiga nage orato mono meti o grabo nu nikuponu si aji nage enkigwana na lodu aliki ajogi kaikenko naginurara enkigwana kake in the meantime unafakaishi ya ziyo weekend amwari ya kana ajigeri no mama na orage pewe kwa Friday ite rurodua na mkilani bo shu inje ore Friday ore weekend nesi usafi usafi inafanyika vizuri sana na kai mroshi by the way amu lazima bege nyala kidogo na lazima nage bege ura ilaini nimo kidogo kadoloshi no mama kumbuka na injage ngera ya manimana amera esuruali kira ngera ya osh maraundi akiwa tu hivu nisu lagi saa hivu kuna kabaridi ningira gisha ngera ina manimana hivu nina wananga hiyo kitu ikiwa mbaya buwana agisha ngoro ya agisha dia jogere ngera ina suruali saa zote buwana hiyo ndio kazi yako kama mama Ndolo nunga lagira jiri niwe wacha hiyo siyasa buwana. Hata ulienda bila suruweli. Mi si kuenda bila suruweli. Mbunu nataka kunichokoza. Kekore nagi ya nejo lady ngoni ya kira naka ajogiu. Kama oishi yu weekend. Unapanga nini weekend amu Friday durata. Kikira nage angaroldama tenebo. Nikira naka utaru. Tiniki shukunye round ya tatu. Yu naka ajengi guwe na kiponu ajing. Kake in the meantime. My NFM, hello?
1: Hello?
0: My NFM?
1: Hello?
0: Subu oleng?
1: Bada yudu na panga? Tagira na ne panga?
0: Ehe?
1: Ibu oli?
0: Karu miru?
1: Agri panga ba yusu dihara isteri? Nalo ga nisa isu jain ki dampani?
0: Ho?
1: Ligi gua ose isa kya?
0: Asho leng. Ashe. Niti enkera inati nena graish. My NFM, hello?
2: Hello?
0: My NFM?
2: Hello, iske?
0: Wee.
2: Mambo.
0: Pua sana?
2: Gaje.
0: Niko pua? Kanga gira nga ma?
2: Eba kwa ite enola adariye.
0: Unapanga nini weekend wewe?
2: Mwere ya natu inaki ipanga. na palo kesho suji gilani palo kiek
0: kasho leng
2: ajenu wale dama nala suji kanisa
0: ho kasho leng
2: aya
0: jenyi ngwe di alolo dari mayen FM halo mayen halo wey subo leng niko sawa kangaina
3: anu mama no sindo mporogwa
0: ehe ke jamporogwa
3: eti nani mporogwa rosho la rango lopi
0: ehe
3: aa
0: fomu yako ya weekend ni gani mama no sim
3: mimi natulia tu ama mimi ni mama nani so natulia tu na mtoto
0: wewe ni mama nani
3: ehe
0: salimia mtoto
3: haya
0: asho leng mama no sim Mayan FM halo.
4: Mayan FM halo.
0: Mayan ina.
4: Baik.
0: Wei.
4: Suba.
0: Subuh leng.
4: Aha, Joshua.
0: Karibu Joshua.
4: Nama anak keren.
0: Hehe.
4: Kedah dah main TV no.
0: Isda yo leng. Terima kasih kurung mola.
4: Okay.
0: Form ya weekend ni gani baba?
4: Form ya weekend ni. Kerana nampak orang yang dari bangka mu kasih anda masa kau masih itu orang kau from Monday to Saturday.
0: Hehe.
4: Jadi orang jadi sila mati ama.
0: Mhm.
4: Kalau dua gara, kamu gara yo orang orang tu yo kamu lagu anda hari ini ringan ni.
0: Oh. Hehehe.
4: Dah ada.
0: Hehe.
4: Kalau rugi kita bangka bahaya kau ni sa kisah apa?
0: Hehe.
4: Bukan alaf untuk ni dekat.
0: Asholing.
4: Yes.
0: Asholing Joshua.
4: Okay.
0: Wow. Ile joni Joshua hiyo lajo idi hiyo kama gala kwanza sadi. Maya FM hello.
5: Hello. Mirgesh.
0: Hey.
5: Subo leng.
0: Subo leng.
5: Kira mama mana dah namu dasar noro.
0: Eh, kerja dasar noro.
5: Ibai.
0: Eh.
5: Aisyah dah jeling.
0: Eh.
5: Aisyah anjan.
0: Eh.
5: Orang ini dia.
0: Eh.
5: Orang yang bangga ya rai sereng.
0: Eh.
5: Agar ya bangga wa esu rai sereng kisah anda di.
0: Eh.
5: Ya
0: kuna nyempa
5: nga
0: ye jangali. Ashele. Aya. Elo dogani ajo ogira ajo acha kunyamazia uongo bwana. Wewe toa form yako acha na wengine. Maya ni sema hello. Elo
5: dogani ajo ogira ajo acha kunyamazia.
2: Hello.
0: Maya ni sema.
2: Hello guys.
0: Wei.
2: Suba.
0: Subo leng.
2: Hello, mafala bi. Selemek.
0: Kijalemek.
2: Sudah
0: yoleng.
2: Kampung gaya lagi sini.
0: Ho.
2: Nah, kalau itu show. Kalau kek. Ayah di kena show malam ini rasa. Meri nang kerang kain si. Kamu jangan ikut nampang gaya.
0: Asyik yoleng.
2: Aiyah.
0: Kaldu si amiri orang kalau kerajaan ni itu lagi ok form ini weekend. Kaldu si ali kita di sana ni miado. Nak rana kaji kalau ini moni melamar.
6: Ore Ebola na emoyan torono naishom kiligi ministry biotisha jo eton meta ina moyan telosho kake keri loshon lelatiam neisha na nikiribom ore Ebola na kira suroi tenembongo sarge aragen kamula koltungani otam kira suroi si e munkilani oltungani otam irkara shule ruata gikompeni osintano aragere nembong aito giagane bongelo ota Ebola na itom si tenembongo sesen loltungani owa Ebola ore Ebola bole na moyan na yako imololong egitidwe logonyo leng ininge myonto mputo sesen elorode nkwashoge ni lobi shote ni bosi e waltungani osarge limintaikim tendola jo eata kolobulabul arashu eata waltungani liyolum teke baike won ni wash report iwashe simu meshomo 719 ni ngorwe mbata esio ginotum toripoke won erishar poke suso janka ikto sabuni wenkare narukum aragea sishore alcohol sanitizer menye kake lobat aragea netaroto waltungani oota kolobulabul tenaki ye ora matetol tungani ota kulobulabul tasi shorengilani ni grip a protective equipment nimpote lobisani le biotishum mintoki aparan ilosho noto limugia ajo ketia na muyan na atenelo metaa ebayi taparana todua ibiotishu ino tongolo ngitikita mobom na atenidol eator bulabuli le na muyan tosho report inakatake mintoki si anyankiri o ungwesi o motonyi ana nagurkeon yegenyi nkolin arakyo eyayi mataritlelo olone tumiki ebola nimikintoki si ayeta Kamana Ormarenke, Kakamato Sujuratut, Osiba, Oita Ministry Ebiotishum, Ure Turkiliwa Yogut, Ironyasta, 719 hash, Ragiwoshe Simu, Meshomo 719, Girogisi Jali Urkiliwai, Emu, WhatsApp at 0700 719 719, Ragibaki Mutandao Ang at www.health.go.ke. Stay informed, stay safe, together we can stop Ebola. Wuri elera chuti nigiaga ministry ebiotisho KNPHI Catholic Relief Services CRS etenebo co-group partner project CGPP.